0: 31. 젊디 젊은 그날들을 오직 어머니로서만 살아왔다.
1: Main wayangnya jarang kan di semua tempat sudah kita pernah main. Kita main wayangnya cuma kadang-kadang satu bulan tiga kali tidak bisa mencukupi keluarga karena ada kan ada adik-adik yang bantu kita tuh kita harus tanggung jawab kan. Makanya berpikir saya di mana harus supaya bisa menghidupi keluarga itu. Ya saya coba-coba juga jualan kecil-kecilan dulu. Sedikit-sedikit dulu akhirnya bisa ngontrak toko gitu. Tapi waktu itu masih juga sambil main wayang malamnya kalau ada yang undang.
0: Dorabomyeon, 참으로 고단한 세월이었다. 그 세월을 견디게 해준 것은 그가 키워내야 했던 아이들. 그리고 집안의 가업을 이어가야 한다는 무거운 책임감이었다.